Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini? La'allakum bi khairin wa afiyah. Semoga antum semua berada di dalam kebaikan dan juga keselamatan. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, kembali lagi studio Radio Minhajul Athar mengadakan sebuah program acara At-Taqi, kajian tahsin dan qiraah, yang mana alhamdulillah sudah dimulai sejak pekan yang lalu. Yang insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali dengan materi yang baru insyaallah taala. Namun yang berbeda dari pertemuan yang lalu adalah bersama kita di malam hari ini sudah tentu ada Ustadz Abdurrahman Ba'abdu dan juga ada salah seorang santri tahfidz yang akan menemani kita juga di ruang dengar Anda, yaitu Akhuna Abdul Karim dari
1: Jakarta.
0: Naam. Sebelum kita masuk ke dalam acara, ada baiknya kalau kita berkenalan dulu dengan beliaunya selaku narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abdul Karim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang semangat ya. Ana ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ya, suaranya masih lemah. Mungkin karena beliau agak grogi karena mungkin beliau pertama kali mengudara di studio Radio Minhajul Athar ya. Wajar karena sesuatu itu butuh

0: latihan. Bagaimana kabarnya Mas Abdul Karim? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, na'am. Sudah siap antum mengikuti agenda At-Taqi dari awal sampai akhir?
1: Insyaallah siap.
0: Insyaallah siap, na'am. Ya, beliau berasal dari Jakarta dan sekarang beliau berada di kelas pra-tahfidz. Kelas yang mana di situ orang-orang yang masih baru masuk ke dalam ke lembaga tahfidz akan diberi pencerahan ya. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam hari ini sistem dari At-Taqi kita akan merujuk kepada sistem At-Taqi yang sudah berlalu di beberapa tahun yang telah lalu ya. Yaitu nanti akan dilangsungkan kajian tahsin atau qiraah secara privat antara Ustaz Abdul Rahman dengan Akh Abdul Karim. Kemudian nanti Ustaz Abdul Rahman akan melanjutkan secara pribadi, lalu disusul dengan Akhuna Abdul Karim ya. Dan apabila masih ada waktu, nanti kami akan persilahkan kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang ingin menyetorkan bacaannya atau ingin menyetorkan bacaan anak-anaknya, dan nanti insya Allah akan dikoreksi dan diberi komentar dan penilaian oleh Al-Ustaz Abdurrahman Ba'abduh ya. Oleh karena itu, simak terus acara At-Taqi ini sampai akhir. Semoga dengan ikut sertanya antum di dalam acara ini akan menambah wawasan dan ilmu antum.
2: Amin.
0: Amin, Allahumma amin. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke sesi yang berikutnya, yaitu kajian privat tahsin dan qiraah antara Ustaz Abdurrahman Ba'abduh dan juga Akh Abdul Karim. Tafadhal kepada Ustaz Abdurrahman Ba'abduh untuk bisa memberikan pembukaan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. معاشر المسلمين, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 1 Safar tahun 1447 Hijriah, kita kembali melanjutkan acara atau kajian tahsin dan qiraah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ana ditemani oleh salah seorang santri dari Ma'had Minhajul Athar

dan juga kepada MC kita pada malam hari ini, yaitu Al-Akh Abdul Aziz Sadiq Hafizahullah Hafizahumallah, yang juga telah meluangkan waktunya untuk demi melanjutkan dan melangsungkannya acara kajian tahsin dan qiraah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang akan kita ambil dari surat Al-Fatihah. Kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dan diberi kelancaran dalam acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya ana ingin menyampaikan sedikit tata cara dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Laqad syara Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan liqira'ati Al-Qur'an sifatun muayyanah wa kayfiyatun thabitah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada para pembaca Al-Qur'an sifat tertentu di dalam membacanya dan tata cara yang telah ditetapkan. Qad amara biha nabiyyuhu alaihi salatu wassalam faqala azza wa jal warattilil qur'ana tartila. Allah SWT telah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan firmannya warattilil qur'ana tartila. Ay rattilil qur'ana tartila, bima'na iqra'hu bitu'adah wa tuma'nina wa tadabbur, yakni qaulullah azza wa jalla rattilil qur'ana tartila itu bermakna bacalah Al-Qur'an dengan tenang, tuma'nina, serta mentadabburinya. وذلك برياضة اللسان والمداومة على القراءة, dan hal itu dengan kita membiasakan lisan dan terus menerus di dalam membaca Al-Qur'an, sering dalam membaca Al-Qur'an. وهكذا بترقيق المرقق مثلا وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفي وغن الحرف الذي فيه غنة وإخراج الحروف من مخارجها وعدم الخلط بينها كل ذلك دون تكلف أو تمطيط. Naam. Barakallahu fikum. Kita semua membaca Al-Qur'an dengan cara melatih lisan dan rajin membaca membaca huruf yang tipis, dibaca tipis, tidak dibaca tebal. Adapun huruf yang tebal, kita bacanya dengan tebal. Panjang pendeknya pula kita perlu perhatikan di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian kita menjelaskan bacaan-bacaan yang harus dijelaskan, yang diidghamkan maka kita idghamkan huruf tersebut, dan juga apabila ada huruf yang diikhfakan maka kita ikhfakanlah huruf tersebut. Huruf yang perlu kita beri dengung, kita dengungkan huruf tersebut. Semua itu kita lakukan tanpa dibuat-buat dan juga tanpa

0: memberatkan diri kita. Demikian sedikit mukaddimah terkait majelis kita di malam hari ini, semoga bisa difahami. Kemudian insyaallah kita akan mulai qiraah surat Al-Fatihah biiznillah azza wa jal. Insyaallah ana akan membacanya terlebih dahulu, kemudian akan ditirukan oleh al-akh Abdul Karim hafizahullah. Kita mulai insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم. Sebelumnya terkait pembacaan التعوذ di dalam Al-Quran, ada sedikit faedah yang berkaitan dengannya. Sebelumnya kita berbicara terkait makna al-isti'adah secara bahasa, yaitu al-iltija wal-i'tisam wal-tahassun, yaitu al-isti'adah secara bahasa maknanya adalah bersandar, al-iltija wal-i'tisam, berpegang teguh, serta at-tahassun, yaitu berlindung. Adapun makna al-isti'adah secara istilah adalah lafzun yahsulu bihi al-iltija' ila Allah azza wa jal wal-i'tisam wa at-tahassun bihi min asy-syaitanir rajim. Sebuah lafaz al-isti'adzah adalah sebuah lafaz yang dengannya kita bisa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dan membentengi diri kita dari godaan syaitan. Naam. Hukum dari al-isti'adzah adalah ittafaqa al-ulama 'ala anna al-isti'adzah matlubah mimman yuridu al-qira'ah, ay qira'ati al-Qur'an. Para ulama, hukum dari al-isti'adzah, para ulama menyebutkan bahwa mereka telah bersepakat, para ulama telah bersepakat bahwa al-isti'adzah at-ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an itu dianjurkan bagi seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an. Wakhtalafu al-ulama ikhtalafu hal hiya wajibah, hukumnya apakah wajib membaca at-ta'awudz tersebut, membaca al-isti'adzah, ataukah sunnah atau mandubah. Ikhtalaf al-ulama hal hiya wajibah atau mandubah. Fadhahaba jumhur al-ulama wa ahlul ada ila annaha mandubah, ay anna al-isti'adah mandubah wa laysat wajibah inda ibtida'il qira'ah. Pendapat jumhur al-ulama, mereka berpendapat bahwa al-isti'adah hukumnya adalah mandubah, sunnah, disunnahkan bagi seseorang yang ingin memulai untuk membaca Al-Quran. Wa hamalu al-amr fi qawlihi ta'ala, dan mereka membawakan dalil firman Allah Azza wa Jal, fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah minas syaitanir rajim. Uh, mereka membawakan dalil yaitu firman Allah Azza wa Jal, apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Makna mandubah di sini yakni haitsu bihaitsu law tarakaha al-qari la yakunu athiman. Makna mandub di sini para ulama menyebutkan yang dimana apabila seorang pembaca Al-Qur'an meninggalkan atau terlupa dari membaca at-ta'awudz, membaca isti'adzah, dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum membaca Al-Qur'an, apabila sang pembaca ini lupa, maka dia tidak mendapat dosa karena mereka mengambil pendapat bahwa hukumnya adalah sunnah walaisat wajibah. Lakin dhahaba ba'dul ulama ila annaha wajibah inda ibtida'il qira'ah. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa hukum dari membaca isti'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum membaca Al-Qur'an, itu adalah hukumnya adalah wajibah. Wa hamalul amru sabiq 'alal wujub. Dan mereka membawakan perkara yang telah kita sebutkan yang lalu kepada suatu yang wajib, yakni dalil yang kita sebutkan tadi, mereka memaknakannya adalah perintah yang mana itu mewajibkan bagi sang pembaca untuk membaca at-ta'awudz. Wa 'ala madhhabihim, yakni 'ala madhhab ba'd al-ulama allati dhahabu ila annaha wajibah, yakni ala madhhabihim law tarakaha al-qari yakunu athiman, apabila seorang pembaca, sang pembaca Al-Qur'an tersebut, dia meninggalkan ta'awudznya tersebut baik secara sengaja maupun lupa dan yang lainnya, maka sang pembaca tersebut akan terkena dosa karena hukumnya mereka mengatakan wajib. Wallahu a'lam. Ini adalah sekilas terkait hukum dari at-ta'awudz. Naam. Insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ayo. Tentunya di dalam basmalah memiliki pembahasan tersendiri, namun pembahasannya sangatlah panjang. Kita tidak cukup waktu apabila menyebutkannya, insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang lain bisa kita sebutkan. Langsung saja kita mulai.

Sant. Yang perlu di garis bawahi atau perlu diperhatikan pentingnya kita untuk seoptimal mungkin mengupayakan itmam al-harakat, yaitu menyempurnakan, kita mengoptimal mungkin untuk menyempurnakan harakat. Misalnya ketika harakatnya dhammah, maka kita himpunkan bibir kita ke depan. Ketika fathah, ketika berharakat fathah huruf tersebut, maka kita buka bibir kita tanpa adanya takalluf, tanpa adanya sifat berlebihan atau sifat yang memberatkan bagi antum. Kemudian ketika harakatnya kasrah, kita menarik bibir kita serta menurunkan rahang bawah kita ke bawah. Ini adalah tata cara untuk kita menyempurnakan harakat. Jadi ketika dhammah, kita himpunkan bibir kita ke depan. Ketika fathah, kita buka bibir kita tanpa adanya sedikit paksaan, yakni kita buka secara normal. Dan juga ketika kasrah, kita agak sedikit menarik bibir ke belakang dan menurunkan rahang bagian bawah. Demikian insyaAllah, mudah-mudahan difahami. Kita ulangi.

0: Ayo kita lanjutkan.
1: Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Ayo. Ketika mengucapkan ra al-maftuh, tidak perlu kita menghimpunkan bibir kita ke depan karena ra di sini dia berharakatnya fathah walaysa, dan bukan berharakat dhammah. Maka kita tidak perlu menghimpunkan bibir kita ke depan. Jadi kita cukup hanya membuka. Ketika harakatnya fathah, kita cukup membukanya tersebut. Bibir kita dibuka saja.
1: Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Kita lanjutkan.
1: Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin.
0: Ayo. Karir sekali lagi. Maliki Yawmiddin.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Ayo.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Ayo. Karir sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Ahsant.
1: Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Perlu diingat Al-Akh Abdul Karim, barakallahu fiik, tadi yang telah ana sebutkan, itmam al-harakat ini penting, karena apabila kita tidak memperhatikan poin ini, yaitu poin penyempurnaan harakat, khawatirnya kita akan merubah harakat tersebut yang semestinya, misalkan harakat tersebut adalah dhammah atau harakat tersebut adalah kasrah misalkan, apabila kita tidak menyempurnakan kasrah tersebut, kita tidak berupaya seoptimal mungkin, khawatirnya dia akan berubah, yang tadinya kasrah kita akan pindah kepada al-imalah, dinamakan dengan al-imalah. Al-imalah itu adalah yakni saut, suara yang muncul antara antum ingin mengucapkan kasrah dan antum ingin mengucapkan fathah. Dia akan muncul e. Dan al-imalah ini tidaklah terjadi di Al-Quran, itu melainkan hanya di satu kalimat, yaitu di surat Hud. Antum mungkin tahu apa itu kalimatnya?
1: Majriha.
0: Aywa, hasan. Kalimat majriha hanya ini, seingat ana yang ada di Al-Quran, hanya pada satu tempat ini al-imalah itu diterapkan. Ah, kembali ke tadi pembahasan kita, bahwa apabila kita tidak menyempurnakan kasroh tersebut, khawatirnya kita akan mengubah dari harokat kasroh, kita akan mengubahnya kepada al-imalah. Kita akan menyelewengkan kasroh tersebut menjadi antara antum ingin mengucapkan kasrah dan antum ingin mengucapkan fathah, dan ini termasuk sebuah kesalahan, dan ini tentunya sering terjadi pada kita semuanya. Solusinya terus kita banyak berupaya seoptimal mungkin untuk mengubah itu semua. Wallahu a'lam sebabnya apa, ana sebatas yang ana ketahui, mungkin wallahu a'lam, ini prediksi ana, disebabkan mungkin bisa jadi karena adanya huruf E di dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin yang menyebabkan kita itu sering terjadi tatkala mengucapkan kasrah, kita mengubah kepada suara seperti kita mengucapkan huruf E. Namun ini hanya sebatas prediksi ana yang mungkin bisa salah. Wallahu a'lam. Intinya kita kembali ke tadi, bahwa terus berusaha seoptimal mungkin untuk mengubah kebiasaan itu tadi dengan kita banyak melatih dalam menerapkan itmamul harakat, penyempurnaan harakat. Naam, kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Mungkin Al-Akh Abdul Karim ketika mengucapkan huruf shad yang berharakat kasrah, antum kurang menarik bibir ke belakang dan menurunkannya, menurunkan rahang ke bawah. Mungkin bisa antum coba, antum turunkan rahangnya antum yang bagian bawah ke bawah, lalu bibir juga agak sedikit ditarik ke belakang, supaya harakat shad, benar, harakat kasrah yang ada di huruf shad benar-benar terrealisasikan. Fadhal, antum ulangi. Ihdinas
1: siratal mustaqim.
0: Asy, coba antum ikutin.
1: Asy.
0: Jangan antum himpunkan bibir antum ke depan, karena shad di sini tidak berharakat dhammah, namun dia berharakat kasrah. Antum cukup tepatkan di makhrajnya shad, lalu antum sempurnakan harakatnya, yaitu harakat kasrahnya antum sempurnakan dengan antum menarik bibir antum ke belakang dan menurunkan rahang antum yang bagian bawah ke bawah. Asy. Si. Hakata. Walaisa, dan bukan seperti ini. Ihdinas si. Seperti E. Ihdina, kalau antum tidak menurunkan rahang antum, dia akan muncul suara seperti E itu tadi. Fadal, antum ulangin.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Ayo. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu pengucapan huruf sin pada kalimat al-mustaqim. Ini sering terjadi pada kita, mungkin salah pengucapan. Sebenarnya kita telah tak mengetahui bahwa huruf tersebut adalah huruf sin, bukan huruf sod. Namun karena kurangnya kita dalam melatih itu semua, akhirnya menyebabkan suara yang keluar itu seperti suara huruf shad. Contohnya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Mus. Sebenarnya kita ingin mengucapkan huruf sin, namun karena tercampur dengan makhrajnya shad, akhirnya yang keluar seperti suara shad. Ini termasuk sebuah kesalahan yang perlu kita benahi. Kita ingat makhrajnya sin, lalu kita terapkan. Al-mus. Sin memiliki huruf memiliki suara yang sangat tipis, berbeda dengan shad. Sin dia adalah huruf istifal. Adapun shad dia adalah huruf min huruf al-isti'la. Huruf-huruf yang dibaca tebal. Adapun sin dia adalah huruf dari huruf-huruf yang dibaca tipis. Nah, kita ulangi atau perhatikan dalam makhrajnya sin, jangan sampai tercampuri dengan suara shad. Ihdinas siratal mustaqim. Tafadhal.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. صراط الذين أنعمت عليهم

0: Lin.
1: Nah, tadi di huruf sotnya yang berharokat kasrah, antum kurang dalam menyempurnakan itmam harokat. Nah, antum sudah bisa tadi ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tinggal mungkin pembiasaan supaya mulut dan juga lidah menjadi lentur. Antum coba bisa ulangin lagi sekali lagi. Siratal.
0: Siratal.
1: Si. Antum turunkan rahang ini, rahang bagian bawah diturunkan ke bawah dan bibir antum tarik sedikit ke belakang.

0: المعطلين.
1: أيوة نعم. Kemudian di huruf ta, an'amta, huruf ta memiliki sifat al-hams. Memiliki sifat al-hams. Al-hams itu adalah sifat yang apabila boleh kita contohkan, itu memiliki suara begini. Desis, dia memiliki suara desis. Contohnya begini. An'amta ta. Ada suara desis yang keluar. Itu adalah sifat yang melekat pada huruf at-ta. Nah, kita berusaha untuk merealisasikan sifat tersebut. Tentunya dengan banyak kita melatih supaya kita bisa. Kita contohkan siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim. Begitu. Jadi ada suara desis yang muncul dari huruf ta. Namanya dinamakan dengan sifat al-hams. Itu adalah sifat pada huruf ta. Nah, tafadhal bisa diulangi.
0: Siratal ladzin.
1: Shad yang kasrah.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Ini sifat hams ini, dia termasuk sifat yang membedakan antara huruf ta dengan huruf atta. Atta dia tidak memiliki sifat al-hams. Namun huruf ta dia memiliki sifat al-hams. Ini salah satu pembeda antara kedua huruf tersebut. Nah, antum ulangi dan lanjutkan hingga akhir.
0: Siratal.
1: Ini diturunkan ke bawah dan bibir ditarik ke belakang.

0: Lin.
1: Nah, kemudian pada huruf dad dia memiliki sifat al-istitalah. Sifat al-istitalah. Sifat al-istitalah itu akan muncul tatkala kita menempelkan. Jadi makhrajnya huruf dad adalah lisan kita, tepi dari lisan kita, tepi dari lidah kita itu menempel pada gigi geraham bagian dalam, lalu kita gerakkan ke depan. Tapi lisan bagian kiri misalkan atau bagian kanan, terserah kita mana yang lebih memudahkan. Kita tempelkan tepi lisan tersebut, tepi lidah tersebut ke gigi geraham bagian atas, bagian dalam dari gigi geraham tersebut. Lalu kita gerakkan tepi lisan tersebut pada gigi geraham bagian dalam tersebut ke depan. Bukan menggunakan ujung lidah bagian depan yang menempel ke gigi. Ini termasuk kesalahan. Tatkala kita menempelkan ujung lidah bagian depan ini ke gigi geraham, itu adalah kesalahan. Karena itu bukan makhrajnya huruf dad. Makhrajnya huruf dad menggunakan tepi, bukan ujung bagian depan. Nah, jadi tatkala kita menempelkan tadi tepi lisan kepada gigi geraham bagian dalam, gigi geraham atas bagian dalam, dan kita menggerakkan lidah tersebut ke depan, itu akan muncul sifat yang dinamakan dengan sifat al-istitalah. Sifat al-istitalah. Nah, jadi bisa antum coba, antum tempelkan tepi lisan antum, tepi lidah antum ke gigi geraham bagian dalam, gigi geraham atas bagian dalam, lalu antum gerakkan ke depan. Ini akan terdengar suara abad. Suaranya akan seperti ini. Contohnya walad waladdallin walad. Dia akan muncul suara seperti itu. Itu disebab suara itu muncul disebabkan gesekan tadi. Tafadhal, antum bisa coba. Waladdallin.
0: Waladdallin.
1: Nah, mungkin antum telah menempelkan, namun sedikit ada yang perlu diluruskan, yaitu jangan sampai kita menggembungkan kedua pipi kita. Apabila antum melihat atau mendapati kedua pipi atau salah satu pipi kita ini masih seperti ada gembungan udara, maka itu kita masih kurang tepat di dalam memberikan makhrajnya dad, di dalam merealisasikan makhrajnya dad. Namun yang benar, dia tidak akan muncul gembungan udara di kedua pipi. Tafadhal, bisa antum ulangi? Walad, dia murni lidah yang menempel di gigi geraham bagian atas, bagian dalam gigi geraham atas, dan ditempelkan dengan tadi tepi lidah, terserah imma bagian tepi lidah, boleh tepi lidah bagian kanan, boleh tepi lidah bagian kiri. Dan antum gerakkan tepi lidah tersebut yang menempel pada bagian dalam dari gigi geraham atas tersebut, antum gerakkan tepi lidah tersebut ke depan. Itu akan muncul sifat istitalah tersebut. Tafadhal.
0: Waladdallin.
1: Nah, ahsant. Kita ulangi. Siratal ladzina an'amta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dengan kita banyak melatih lagi, itulah Abdul Karim ya. insyaallah kita dengan terus kita tidak putus asa, kita terus mencoba melatih diri kita untuk bagaimana caranya kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan sesuai dengan bacaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu semua harapan kita. Jadi terus kita tidak putus asa, tidak putus harapan, terus kita lanjut untuk berbenah dan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, mungkin sekarang kita terjadi banyak kesalahan, labas, bukan suatu kekurangan yang mengecewakan, tidak. Namun gitu, dasarnya kita adalah manusia ini diciptakan dalam pada dasarnya adalah bodoh. Namun dengan adanya pembelajaran, kita akan mengerti dan terus mengerti. Nah, demikian Al-Akh Abdul Karim. Hafizakallah. Alhamdulillah, sesi 1 telah kita lewati, yaitu sesi membaca Al-Quran dan ditirukan oleh Al-Akh Abdul Karim Hafizahullah. Begitu Al-Akh Abdul Aziz, fadal.
2: Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Alhamdulillah, sesi pertama sudah kita lalui bersama, yang mana di sana didapati banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Dan insyaallah taala kita langsung masuki sesi kedua. Adapun untuk setoran dari para pendengar, mungkin bisa kita tangguhkan di pertemuan yang akan datang gitu ya, Ustaz ya.
1: Nah.
2: Namun sebelum itu, kami juga mengimbau kepada para pendengar sekalian yang ingin berkirim salam, bertegur sapa, atau mungkin sekedar mengirimkan pertanyaan seputar tajwid, bisa langsung mengirimkannya di nomor 089-888-59-888. Kami ulangi sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam, tegur sapa, ataupun pertanyaan kepada Ustaz Abdul Rahman Ba'abduh, maka tafadalu, bisa langsung mengirimkannya di nomor 089-888-59-888. Ya, insyaallah ta'ala, langsung saja kita masuk ke sesi kedua ya, gitu Ustaz ya.
1: Nah, insyaallah. Nah,
2: tafadalu Ustaz.
1: Nah, sesi kedua ini adalah sesi pemberian contoh dari Ana, insyaallah. Kemudian dilanjutkan oleh sesi ketiga, pemberian contoh dari Al-Akh Abdul Karim, insyaallah. Nah, apabila nanti terdapat koreksian, tafadhal bisa disampaikan melalui nomor yang telah disebutkan oleh MC kita Al-Akh Abdul Aziz. Nah, kita mulai.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: نعم ميكان الأخ عبد العزيز تفضل.
1: يا عفوا para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Sebelum kita beranjak ke sesi yang berikutnya, sesi ketiga, insyaallah kita akan membacakan pesan dari para pendengar yang sudah masuk ke nomor tasjilat atau ke nomor studio Radio Minhajul Athar. Di sini ada Ami Abu Nabil Nugroho Semarang. Beliau mengirimkan pesan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ana Abu Nabil Nugroho dari Semarang.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Insyaallah ya. Salam kenal buat Ustaz Abdurrahman Ba Abdu dan juga Akh Abdul Karim.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian juga kepada para santri Ma'had Minhajul Athar serta seluruh pendengar radio Minhajul Athar dimanapun berada. Salam juga buat Ananda Rashid Ghulam Rafiansyah kelas 1 Takhasus dan Malka Syarif Firdaus kelas Pratahfid. Nah, temennya antum berarti Malka ini ya, Abdul Karim?
2: Iya.
1: Masya Allah. Ya, sekali lagi kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang ingin mengirimkan pesan, bertegur sapa ataupun mengirimkan pertanyaan, bisa langsung mengirimkannya di nomor 089-888-59-888. Ya, insyaallah ta'ala langsung kita ikuti sesi yang berikutnya, sesi ketiga, yaitu pembacaan surah Al-Fatihah dari akhuna Abdul Karim dari Jakarta ya. Tafadhal kepada akhuna Abdul Karim untuk bisa memperdengarkan bacaannya kepada para pendengar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: Hasan.
1: Ya, masya Allah, bacaan yang indah dari akhuna Abdul Karim. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, dimanapun Anda berada, untuk sesi pembacaan dari para pendengar insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya, dengan dua sistem yang kami tawarkan kepada antum semua. Yang pertama adalah antum bisa mengirimkan rekaman kepada kita via WhatsApp di nomor 089-8-59-8, ataupun antum juga bisa, misalkan antum ingin live, maka itu juga bisa. Namun sudah tentu insyaallah ta'ala bacaan antum juga akan didengarkan oleh para pendengar yang lain. Harapannya dari ini, itu semua, para pendengar yang lain bisa mendapatkan faedah, manfaat dan juga pelajaran dari bacaan yang antum setorkan kepada kita. Gitu ya Ustaz Abdurrahman.
2: Nah.
1: Kemudian yang berikutnya, masih ada yang ingin disampaikan Ustaz?
2: Cukup insyaallah, melihat waktu yang sempit.
1: Ya, karena waktu sudah menunjukkan 20.58, yang mana menunjukkan sesaat lagi akan menunjukkan pukul 9 malam. Ya, yang mana itu adalah waktu untuk tulab tahfidz, termasuk Abdul Karim juga ya.
2: Nah.
1: Untuk istirahat malam. Insyaallah ta'ala kajian tahsin dan qiraah program At-Taqidi malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum kita akhiri, Studio Radio Minhajul Athar tidak hanya mengadakan program At-Taqi saja ya. Insyaallah ta'ala di hari Ahad besok akan ada Al-Birri, yang insyaallah ta'ala akan membahas sejarah Mahat Minhajul Athar Jember apabila tidak ada perubahan jadwal. Maka bagi Anda yang ingin mendengar dan ingin mengetahui bagaimana sejarah Mahat Minhajul Athar, bisa langsung ikut dan mendengarkan siaran Al-Birri di malam Senin insyaallah ta'ala jika tidak ada perubahan jadwal. Dan juga seminggu yang akan datang akan diadakan juga program Bincang Islam hari ini, yang mana materi yang diangkat adalah terkait bersuci dan sholat ya. Bagi Anda yang masih belum menyetorkan pertanyaan, bisa langsung mengirimkannya di nomor yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu di nomor 089-8-59-8 ya. Dan juga tak lupa kami juga menginfokan kepada para pendengar sekalian bahwasannya Studio Radio Minhajul Athar juga menyediakan akses lewat YouTube, yang mana di sana nanti kita akan menyebarkan video-video murattal, potongan-potongan taklim dan juga berbagai macam konten yang menarik. Maka bagi antum yang ingin lebih dekat mengenal atau lebih dekat untuk terus mengikuti, bisa langsung mengunjungi YouTube kita di Radio Minhajul Athar Jember, sudah ada insyaallah ta'ala. Dan juga kita juga sudah memulai berbagai macam progres di media sosial, di Instagram dan juga yang lainnya insyaallah ta'ala masih dalam perencanaan. Tafadhalu, kepada antum yang ingin mencari tambahan faedah, bisa langsung mengunjungi situs-situs tersebut yang insyaallah ta'ala sudah dibagikan secara resmi di Telegram Radio Minhajul Athar Jember. Sebelum kita akhiri, ternyata di sini masih ada pendengar yang berkirim salam Ustaz.
2: Naam.
1: Boleh?
2: Tafadhal.
1: Dibacakan?
2: Naam, tafadhal.
1: Atau Ustaz mungkin mau membaca?
2: Abdul Karim, tafadhal. Tafadhal.
1: Ya, mungkin Ustaz Abdurrahman Babduh akan membacakan pesan dari para pendengar.
2: Nah, ini dari Abu Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sapa kami dari Sumatera Selatan kepada Ustaz Abdurrahman Ba'du Hafizahullah sebagai narasumber, dan kepada MC Al-Akh Abdul Aziz Hafizahullah serta Al-Akh Abdul Karim Hafizahullah serta tim studio Radio Minhajul Athar dan pendengar setia semua radio Ma'had Minhajul Athar. Alhamdulillah adanya acara At-Taqi ini dan sangat bermanfaat bagi kami. Afwan menambahkan faedah dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, seorang pembawa Al-Quran seharusnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah, baik ketika manusia tidur, sedang tidur, maupun ketika mereka terjaga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, jazakumullah khairan, Ami Abu Farhan, faedahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan taqwa kita semua. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menghafal, memahami, mengamalkan dan menjaga Al-Quranul Karim hingga akhir hayat kita. Amin. Barakallahu fikum.
1: Ya, Masya Allah. Kemudian juga ada dari Ami Abu Syakir Palembang. Nah, Tafadhol dibacakan lagi Ustaz Abdul Rahman atau Akhadul Karim mau membaca? Tafadhol Ustaz.
2: Naam, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Al-Akh Abdul Aziz.
1: Masyaallah.
2: Ini menyapa antum ini nampaknya Ustaz. Alhamdulillah acara ini saya bermanfaat dan maksudnya saya mengambil manfaat dari acara ini dan sangat penting bagi pendengar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum, menjaga Ustaz Abdul Rahman dan Al-Akh Abdul Karim. Amin. Serta menjaga pondok Minhajul Athar Jember. Amin.
1: Masya Allah. Amin Allah.
2: Dari Abu Syakir Loh Somawi. Ya.
1: Naam, kepada para pendengar yang sudah bersedia berkontribusi bersama kami di acara At-Taqi ini dan juga di acara-acara yang berikutnya insyaallah ta'ala, kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran, barakallahu fikum wa fi juhudikum. Naam.
2: Amin.
1: Masya Allah ya. Tak terasa sudah jam 9 yang mana itu mengharuskan kita semua untuk mengakhiri acara At-Taqi di malam hari ini. Karena tak ada gading yang tak retak, saya Abdul Aziz selaku MC di malam hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila didapati di acara ini kesalahan ucap, kesalahan kata. Dan juga kami tak lupa berterima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Ba'abdu, kemudian Akh Abdul Karim, dan juga para pendengar setia Radio Minhajul Athar serta para kru studio yang bekerja di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan antum semua.
2: Amin. Allahumma amin.
1: Kita tutup majlis kita di malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.